ohi David mpae bɔne o enyom etre aduoso baako ne chichemu enkono no se ntome ntwene me nkwakwa wabrem na sama ho aden so sa me nyawo me ntia ne dai wo ba dan na me so so me se sama ho aden sa me mere wabrem a papa me nyaa me wate me mpae bɔmu nso menyum tom ma sempakam ora aya kula me.